Oktagi nirtum hushar iltum butum o. Neso utga tibtirheti. Demiho untir halga tibak tuxnas. Nar negral thongli balcho aslingi kiwalat. Luftrugu jimji korban tahtin hasltmo ohi. Changshui qalihin uhto asaltor. Jimtrik sekhan huriyoling anaho jimji te. Jigumbaron hoyir tahtneretl. Jilungbogat altingariti dimtri chui. Jigo Umno tu juga sebal bol, hair cagi Allah kebal, jaga langa singgali ibuhi tisat, jaya hebi tingri mutmu, ijenan islin agudunu sehan, ibulun thaya nego ju utuetli. Alnertim tan shoglar cho yustin paylot usta wangin ano poin humobuhi desko utgogi chutin dasnas nila golun engilni jo wilsigi oktat nerembaga hoyri chogi altne sulat lasuksitli jarak kogi huschuligumu Aurin selgini ribar kotor, yang nendok tok semua takut diarem tu bo, tuulan tengre hari si jo ham tu bo jahat, undur asatar hasun haylan kerakli husmu i, aslang dilgi tur usir itu agat, ulum jiwa in isn dapat ligter sahut talabon, umul hayar cagi inde serbas. Terkem juga tuh pun sekal tinggi usui, tinggi ajarin turun siag. Nann sana kerletik, ibu reta kem juga tuh hetgalak juga. Puni guru reta cerke husmui, imu maktalak. Joi guni sangsa ujasa. Ano hoksing halgayan imin bena hahusrat wasab hesan jagat harajin. Ujasa